0: waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Bapak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas keselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
7: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kepala Sektor Pelayanan Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Nah, tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
8: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja sektor 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa. Dibanding apa namanya, perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
7: Dan pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa. Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI Tersebut untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung.
9: Pendengar. Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
10: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter. Dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
9: Ya, pendengar, selain itu, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
11: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
12: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Seluruh jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
11: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safra Sikaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan, dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang ya sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.733, 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000, idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya, dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global.

Rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yuan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Roshan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Halo warga bercahaya. Jumpa lagi barengan sama TV Gapi. Di acara apa lagi kalau bukan GPS si kasih. Sampai tuntas nanti di jam 9 pagi menemani warga bercahaya. Di mana saja berada? Iya, yang lagi ngapain aja? Yang ada di Cilacap, luar kota, luar negeri, bahkan sampai di luar angkasa. Wow! Baiklah, baiklah. Mari kita bergoyang dan berdendang. 0811-260-543 untuk wawanya.

0: dipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya komplit, dol-dolannya ya gampang. Tur pelayanannya ramah.

0: Duh, sertifikatnya rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online, jadi kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
4: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
5: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
4: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
5: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
4: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
5: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
4: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
6: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
5: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang ke

0: pada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
1: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada Love Scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai, Cilacap.

Alo, enak kopi pisan ya. Pisan pindo ping telu ya wi. Iya, berarti udah enak pisan wi. Enak banget. Oh iya. Enak banget ya. Iya kok. Warga bercahaya hari ini cuacanya begitu indah ya. Semoga juga cuaca di hatinya warga bercahaya kapean indah semuanya. Iya. Zaman sekarang tuh teknologinya sudah semakin canggih ya warga bercahaya ya. Nah ini nih kalau warga bercahaya ngeliat di beritanya bercahaya FM ya, itu ada informasi, info. Iya. Pemerintah Kabupaten Cilacap ini tengah mematangkan mega proyek di sektor pendidikan ternyata ya, dengan menyiapkan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT, proyek ambisius yang mengintegrasikan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu manajemen satu atap ini merupakan mandat dan juga arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Dalam rapat koordinasi penyelenggaraan SNT di ruang rapat Sekda Cilacap pada Rabu kemarin, dipastikan bahwa sekolah berstandar nasional internasional ya, ini akan berdiri di atap lahan siap bangun seluas 27,3 hektar dan menariknya seluruh siswa yang bersekolah di situ nantinya tidak akan dipungut biaya sepeser pun. Wow. Iya, dan SNT ini mengusung fokus pembelajaran mutakhir berbasis sains, teknologi, engineering, art ya, dan juga sport. Jadi komplit banget ya. Untuk mendukung visi tersebut, kawasan sekolah yang akan dilengkapi dengan fasilitas smart classroom dan juga grand school yang ramah lingkungan ini serta berbasis teknologi tinggi ya. Iya. Ini disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Cilacap Budi Santosa. Dari sisi akademik, sekolah ini menyiapkan world class laboratories yang mencangkup nanti ada laboratorium sainsnya, ada biologi, fisika, kimia, biotek ya, komplit banget. Laboratorium komputer dan juga AI serta laboratorium bahasa. Iya, literasi siswa juga akan ditunjang oleh ada future library ya, ada living commons dan di mana tingkat SD mendapatkan ruang bermain serta belajar, jadi dikombo gitulah ya. Sedangkan tingkat SMP, SMA nanti juga difasilitasi akses e-jurnal global dan juga ruang co-working. Iya, selain unggul di bidang akademis, SNT juga dirancang untuk memadai bakat non-akademis siswa secara maksimal. Dukung, ini bagus sekali programnya ya. Baiklah. Iya, apalagi lebih bagus karena katanya bebas dari biaya gitu ya. Itu bagus banget sih menurut saya. Pikirannya mamak-mamak ya Wiko ya. Iya, aduh. Luar biasa nih. Halo, Bu Mustolinga Darkam. Sehat-sehat Bunda. Oh, Pak Barka mau telpon. Nanti ya Pak Barka habis lagu ya. Telpon boleh. Ini mau Tiwi kasih lagu dulu nih buat warga bercahaya. Yuk digoyang yuk.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: Goyanglah pagi sih, kasih cos. Ayo pakbar ka, kaya singa nenang zoom viewer, telepon maning apa tidak ka. Ayo pakbar ka yang ada di zoom viewer, nanti tak angkat kah, malah mama enok kah. Halo mama enok, selamat pagi.
1: Halo, sama Anti, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KPS muter-muter, Mama Anok.
1: Alhamdulillah, bisa ketemu lagi suaranya.
0: Alhamdulillah, Mama Anok.
1: Gak apa-apa sih, bersuara aja gak apa-apa ya, Anti.
0: Gak apa-apa banget, iya.
1: Kita menandakan kan berarti Anti lagi sehat.
0: Betul, ya? Betul. Iya. Mama Enok.
1: Mama sarapan belum nanti?
0: Sudah sarapan Mama ini.
1: Pakai bread ya?
0: Pakai ini Mama. Iya, itu juga. Pakai air putih, cenah, terus pakai pisang.
1: Ih, mantep banget.
0: Iya, ini apalagi pisangnya pisang Ambon.
1: Aromanya.
0: Enak nanti. Ya Mama ya. Iya, Mama Anok masak apa ini?
1: Hari ini masak ayam bugana.
0: Ayam bugana?
1: Iya, gak ada di Cilacap.
0: Apa
1: sih
0: itu?
1: Khas Indramayu.
0: Oh, khas Indramayu, cena. Diapain ayamnya, bumbunya apa sih? Itu Mama?
1: Ya, ayamnya digituin deh.
0: Digituin? Au.
1: Iya. Kalau ngomong di sini nanti yang pada dengar pada ini.
0: Aduh, iya. Resep rahasia dapur Mama Enok ya. Mama Enok. Resep rahasia dapur Mama Enok.
1: Betul. Resep rahasia, bukan rahasia sih sebetulnya ya, sudah ada di Google juga ya, ada, ayam bugana Indramayu. Tapi kalau orang-orang radio ya, kalau request pada kumpul di sini ya memang itu.
0: Menu
1: utama.
0: Iya.
1: Sampai pada nanya di Cilacap pada enggak yang jualan,
0: iya.
1: Ada.
0: Coba
1: cari kalau ada yang jual seperti ini.
0: Itu hanya ada di Indramayu gitu ya Mama ya.
1: Iya, Indramayu juga sudah sekarang istilahnya apa ya, zaman modern, jadi tidak seperti dulu.
0: Iya.
1: Cara itunya lah.
0: Iya. Ini masih khas gitu ya Mama ya.
1: Iya, ini kan masih semuanya serba manual. Pokoknya masih asli, asli banget lah.
0: Iya, baiklah.
1: Nanti mau lagu
0: siap
1: dong.
0: Lagunya apa ini?
1: Lagunya segala-gala.
0: Oh, gala-gala. Oke.
1: Iya, gala-gala. Enak deh buat ngepel ini. Mau ngepel aku?
0: Iya.
1: Oke deh, saya mau jalan-jalan dulu ya, Anti.
0: Boleh, Mama.
1: Saya jalan-jalannya ke Bapak Seja Marjono, Bapak Amin Maskur, Mas Arjuna Kroya, Tante Yara, Mbak Mustolinga, Bahat, Mbak Ido Purimas, Mas Epen, Mami Bintoro, Bu Iwi Kukusia, Pak Sukar, Kang Salut, Mas Juki, Mas Dimas, Mas Tondot, Mas Parjan, Mbak Mar, Bu Sutira, Pak Mualib, Ali Garut, Mbak El, Mama Cantika, Bos Saifulo, Bos Kirno, Bu Wada, Pak Bening, Mas Wagira, Mama Rizky, Petarangan, petok-petok, bereset. Belum ada suaranya apa ya, Mama Rizky ya?
0: Iya, Mama Rizky. Lagi ngudek-ngudek jenang.
1: Mbak, jangan diam-diam saja.
0: Iya,
1: katanya dia lagi bikin gula.
0: Betul, Mama Rizky lagi ngudek-ngudek gula.
1: Lanjut Pak Yohanes Butatik, Mas Endila, Bu Agi Burohimun, Mas Pangat, Mas Bisar, Mas Sugeng, Mas Andoko, juga buat seluruh warga di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap, juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Buat antinya juga semoga selalu sehat, semangat,
0: amin,
1: lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah
0: Subhanahu
1: wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun anti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Enok yang ada di Jalan Teri itu sudah telepon ya. Ayah Putra Taurus, halo. Oh, Mama Rizky langsung menongolkan diri ini. Halo Mama Rizky, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak TW. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petok.
2: Ya, ya. Sehat Mbak Tewi?
0: Alhamdulillah sehat, Mama.
2: Alhamdulillah. Ya, Ki kenan badeng Mbak Tewi.
0: Oh, arep gawe cimplung ya, Ma.
2: Iya, bener. Ya, bener. Ya, iya, tapi lo pakai kae.
0: Turung di bedul. Masih nang karangan ya. Walah, iya.
2: Ya, masih nang karangan ya, iya. MN-an jajal Mbak Tewi.
0: Napa niki?
2: Apa salahku?
0: Apa salahku? Akeh banget padahal, Ma.
2: Entah apa yang merasukimu. Ayo kan.
0: Apakah iku ya, Ma? Ya, ya, ya.
2: Ya, ya benar-benar sing kaya kue, Mbak Tewi.
0: Iya, lagune sing kaya gitulah ya. Ya. Ya.
2: Mm-mm. Iya iya, sing anu biasa lagu Indonesia temenan.
0: Iya. Apa salahku?
2: Ya, salamnya Mbak Tewi.
0: Iya siap Mama.
2: We anu maknop anu gasik temen bagi apa we Mbak Tewi?
0: Bagi ikan.
2: Oh namanya... ikan apa sih gue?
0: Ikan apa Miki? Iya jenengannya
2: ikan dalam kolam.
0: Iya ikan ayam tapi ini iya.
2: Oh ikan ayam ya ya ya. Ya, kanggo Bunda Sutira, Bunda Oni, Bunda Rizki, Bunda Harti. Wewe anu Bunda Harti wis anu mudik apa wis anu jerene?
0: Kemana sih Bunda Harti sih mudiknya, Mama?
2: Aki nang kae.
0: Di mana?
2: Semarang,
0: ketan kang kene. Oh, Semarang. Singkaline banjir, Semarang kaline
2: iya, banjir. Banjir.
0: Iya iya iya.
2: Ya, ketemu ngendi miki?
0: Bu Harti, wis mudik apa durung Bu Harti?
2: Ya, Mbak Mar, Mak Enok, matur nuwun Mak Enok, ndi oleh-oleh jajal.
0: Iya, Mak Enok dari mana Mak Enok itu?
2: Jere dari Indra, yo apa Indra?
0: Oh, Indra Mayu. Iya. Iya iya.

0: Pantai Jamarjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang.
1: Nggih.
0: Mas Ding, Mas Kwe ya, moga-moga sehat selalu.
1: Amin.
0: Mas Al Gandrung, terusan Ibu Ning, Ibu Maharani.
1: Nggih.
0: Terusan Mbah Kartim, Mbah Besukar.
1: Mbah Besukar.
0: Terusan Kang Arjuna Kroya, moga-moga ya geprekane
1: laris.
0: Laris manis Tanjung
1: Kimpul.
0: Ya, kanggo Mbak Tiwine ya sehat selalu, rezekine lancar pul barokah. Matur nuwun Mbak Tiwi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rizky singan nang petarangan. Iya, ini Mama Nok tadi lagunya katanya suka sama Gala-Gala. Tiba luncurkan dulu ya. Ayah Putra Taurus, halo Bunda Mustoli, ada rekam. Ayah Putra Taurus mau request lagu apa? Boleh ya.

0: Berbabaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Wah, jan rebyek umaeh merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
3: Isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
3: Isa bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone pakir Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngartokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya bu ibunya rasa melu
3: iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul poh.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Radio Berkah.

0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
4: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
3: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Goyang pagi sih, kasih. Bunda Mustolinga, katanya mau telepon Tiwi nih. Ayo, Bunda. Siapa tahu. Oh, ini dia Bunda Mustolinga. Coba mari kita angkat ya. Halo, selamat pagi, Bun.
1: Selamat pagi. Dan lagi sama Mustolinga, Darkam yang di Kahuripan.
0: Iya. Iya, kabarnya baik, Bunda.
1: Sehat.
0: Amin. Ya, Bunda Mustolinga lagi apa ini di Kuripan?
1: Baru lap-lap kaca ini tadi, oh. Jogging.
0: Sehat
1: terus
0: banget.
1: Terus pulang lap-lap kaca.
0: Iya.
1: Sambil dengerin. Pagi apa ya?
0: Betul, Bunda. Goyang pagi si kasik.
1: Iya, mau bagi salam-salam dong, Mbak Tiwi.
0: Boleh, Bunda.
1: Ya, salamnya tadi yang dari siapa ya? Mama Eno.
0: Mama
1: Terima
0: Eno.
1: Kasih salam pembeli juga buat Mbak Mama Eno. Terus buat Mama Cantika.
0: Mama Rizky.
1: Mama Bintoro.
0: Iya.
1: Mami. Terus siapa namanya ya?
0: Mama Rizky.
1: Iya, Mama Rizky. Belum apal gitu.
0: Iya, Bun.
1: Terus Pak Tondot, Mas Salut, Mas Kuswo,
0: iya.
1: Kumbang Asmara, Subarka. Terus siapa lagi?
0: Mas Dimas.
1: Terus ya Pak Hadi Haji Barang, terus Kang Arjuna. Selamat pagi juga buat Mbak Tiwinya, Metugas. Juga
0: iya,
1: semoga selalu sehat ya,
0: amin,
1: Mbak.
0: Amin,
1: terima
0: amin.
1: Kasih.
0: Amin.
1: Tapi ya minta lagunya dulu.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Obati Rinduku.
0: Obat

0: Si kasik, si kasik, kasik,
1: Ya,
0: kasik.
1: dikasih.
0: Lik dim lagune kae
1: Kasih.
0: ana nang folder ngene Kang Arta.
1: Lagune gue.
0: Iya, nang acarane Kang Arta lik dim.
1: Si tiba juga Kang Arta gue.
0: Iya. Oh, iya. Konyong oh, Tomaya ngarinya iya, iya. Lagune Kang Arta.
1: Saya udah dangdut malah.
0: Iya dangdut.
1: Dapat dikaya lah. Cantiknya mah.
0: Apa?
1: Anu Kasih.
0: Apa ya?
1: Jogja Istimewa.
0: Oh iya, Jogja Istimewa main.
1: Iya. Iya iya iya. Sing semangat lagi artis bawane kok.
0: Iya kok. Jan artis
1: ya, banget. Ya pendek banget kok.
0: Benar.
1: Ya salam-salam ya ya.
0: Boleh boleh.
1: Eh enggak mau Mama Rizky karena Mama enak terima kasih senggolane.
0: Iya.
1: Betul kita.
0: Iya.
1: Kau bumbus tol ingat kapan juga nak kuripan ya selamat pagi matur nuwun sampai lama cakap tadi ingat iya seneng mana
0: iya
1: yang oke tondo deh selamat pagi pagi orang seru kena dia selamat pagi berapa kita
0: iya
1: selamat cantikan kureng sepan tadi juga enak terakhir selamat pagi semuanya
0: iya
1: bina usap wape
0: iya
1: terakhir selamat pagi
0: pagi
1: masih memang marisi kan wismu kita Semarang apa orang memang gue wape gue le
0: hah?
1: Maksudnya Mama Rizky mau kae.
0: Oh iya, wis bali tekan Semarang apa durung iku apa ya Lik ya?
1: Iya, maksudnya Mama Rizky mau kae. Iya. Kita konane iku we.
0: Oh.
1: Ya, terus go cekin sekadu Spartan sumbyo terus bamat ya nih pagi Mbak Elang Pantai Selatan terus Pak Arjuna Wenang Poya selamat pagi beraktivitas semuanya ya nggak akan bayar dekian nggak ada anu kaya ke Pak S boleh kan ya petugas tetap semangat terima kasih Niko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lik Dimas yang ada di Tumiang. Tumiang berada iya oke baiklah lagunya sudah TV siapkan ini ya baik lagunya Bunda Mustolinga Darka maupun lagunya dari Lik Dim iya wis tak jejer-jejer kayak pokoknya kayak pagar petis ya wis jejer-jejer ya kayak pagar petis harap menyambut kayak Pak Lurah iya. Terus Pak Monggo Prasetya halo selamat pagi. Ayo Putra Taurus request, requestnya naon eta dari tadi ya. Katanya mau request lagu boleh enggak Bun gitu. Boleh, boleh. Terus kae barang Lik Juki kepriwa kabar Lik Juki? Iya, Bos Kirna, Bos Kirna, Bos Kirna, Bunda Wastuti, Lik Arjun kae ya, Mbak Martiani, Pak Hadi sing nang Aji Barang Purwaka. Reto sambungannya orang ngerti kur kue tok lirik ya iya terus berikutnya lagi Pak Amin Maskur lekaya lekaya lekaya singana nang Bulak Sari Bantara Sari dan pasukan KWJ halo ayah-ayah semuanya yang kasep-kasep ya selamat apa namanya dugem wi dugem oh ya duduk manis genjot mesin iya dugem ini langsung aja tiba luncurkan ya warga bercahaya lagunya yang direquest sama Bunda Mustolinga.

Gue yang pagi kasih jos. Iya, ternyata waktunya saudara-saudara sudah hampir habis ya. Jadi TV-nya harus segera pamit undur diri. Terima kasih sekali atas kebersamaan Anda, warga bercahaya. TV-nya pamit di GPS. Nanti jumpa lagi ya di jam 9 pagi di program Ngopi, ngobrol pagi informatif dan inspiratif. Baiklah, TV Gapinya pamit. Terima kasih, tetap stay di Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Halo warga bercahaya. Ya, bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Aduh. Gimana nih kabarnya warga bercahaya? Senang banget ini bisa hadir di program Ngopi. Kita ngopi ya, ngobrol pagi inspiratif dan informatif. Iya, warga bercahaya mungkin juga mau berbagi informasi, asal jangan hoax gitu ya. Boleh, silahkan, infonya apa ini warga bercahaya? Bisa ya. Bisa di-share gitu. Hari ini cuacanya indah banget, cuman kita memang sudah memasuki musim kemarau. Jadi itu hawanya kayak ada dingin-dinginnya gitu ya. Kayak ada dingin-dingin empuknya ya, Wi. Iya betul. Jadi kalau pagi-pagi, malam-malam kita berasa dingin. Tapi kalau Anda memang kulitnya seperti Tiwi ya. Kulitnya Tiwi tuh kayak beruang kutub ya, Wi. Iya, betul. Tidak merasakan ya, iya. Jadi kadang ngerasa kayak menggigil gitu, tapi enak, nikmat gitu ya. Bahkan kalau mau tidur pun nih udah pakai AC nih ya, mepet ke tembok. Tembok kan dingin ya, warga bercahaya, apalagi temboknya yang ber-AC itu kan dingin ya. Nah, itu adalah posisi ternyaman tidur karena posisi kasurnya kan di sebelah tembok ya, nyatu gitu sama tembok. Nah, itu ternyaman adalah di tembok, kakinya nempel tembok yang dingin itu, badannya, punggungnya nempel tembok sama tangannya. Oh, angler gitu ya kata orang Jawa bilang ya. Dingin, empuk gitu, enak, nikmat. Oh, langsung mimpinya mimpi indah. Tapi untuk Anda yang mungkin kalau misalkan pas hawa-hawa kayak gini gitu ya, ada yang kadangan suka meriang gitu warga bercahaya, ya harus jaga kesehatan dengan mengkonsumsi mungkin ada makanan-makanan yang sehat ya, madu. Nah, madu untuk kesehatan, terus juga sayur-sayuran yang menyehatkan memang ya, jangan makan sembarangan, apalagi jangan kebanyakan micin. Bunda, kalau masak, aduh, jangan kebanyakan micinnya. Mungkin bisa dikasih alternatif bumbu-bumbu dapur yang lainnya ya, yang menyehatkan tapi bikin masakan jadi gurih seperti itu. Iya, benar banget. Nanti Tiwi mau kasih info apa nih, Wi? Banyak sekali info-info yang bagus-bagus ya hari ini ya. Iya. Terus juga untuk Anda yang mungkin kepengen baca-baca gitu, masih suka membaca gitu ya. Bacanya sekarang kan mungkin nggak kayak...

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
3: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, Ma.

0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, Dek. Yang ada eskul, liang liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, Mah. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
3: Gip yok temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jon, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
6: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
7: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu turun perlahan bersama bait-bait lagu dalam rintik-rintik sendu.
1: Dan sejak saat itu, aku tahu ada luka yang tak bisa sembuh, bahkan oleh waktu sekali.
2: Entah sampai kapan aku akan mampu bertahan menjadi istri dari pria yang bahkan tak lagi melihatku sebagai perempuan.
1: Dan ketika tangan Ira perlahan melemah dalam genggamanku, aku hanya bisa menangis dalam diam, memohon agar waktu diberi sedikit jeda.
0: Rintik-rintik sendu bisa didengarkan setiap Rabu jam 10 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM. Paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
4: Warga bercahaya, adang niku nggih, kita nembe sadar. Janjane anak hal cilik gue, ning penting banget, gue tiba-tiba hilang, twing. Misale sinyal, serius niki nggih, temenan. Hari gini siapa sih yang nggak tergantung sama sinyal? Arep scroll TikTok, Instagram, kriokna streaming lagu favorit, kriokna radio bercahaya FM. Video call, maring patire apa maring keluarga, mung ngabari, nyuwis bali mak. Nah gitu nggih, itu semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan aneh, sinyal gue si kiwis jadi kayak sahabat paling setia pokoknya. Pas dia bagus, hidup tenang. Tapi pas deweke ilang setitik baik, walah wis panik kepol semua. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya. Terus tiba-tiba buffering, wah. Rasanya kayak di PHP. Nah, untungnya sekarang ada Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smart Friend itu nggak cuma kuat di kota saja, tapi Smart Friend, jagoan sinyal, sudah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus. Mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tua, ke orang tersayang. Semuanya tuh jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kamu yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya buktikan sendiri pengalaman pakai Smart Friend, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kamu seharian. Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia.
5: Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia.
6: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Topokan Bercahaya FM Cilacap lur. Nyang ingat nak ya bang jenengane Cilacap duwe upaya anak arep acara arep anak acara lah boleh boleh kok arep anak acara nang tanggal 6 tekan tanggal 11 Juli Juli ya Juli tanggal 6 tekan 11 Juli ngesuk sih kan Juni Juli kue anak pelestarian budaya maritim ya kue apa jenengane sing kaya disampaikan gue jenengane kaya festival nelayan istilah ke festival nelayan ini ngarus zaman kuna lereng sedekah laut ngono kirap jolen tunggul anak jolen itu di kirap ngana melaku sekang pendopo ya sekang pendopo maring ngana kaya maring laut pantai selatan laut kidul ya kegiatannya pernah gue anak siara maring karang Bandung terus tasyakuran nak pendopo sorene awane laya kirap jolen tunggul rutene sekang titik 0 km tekan pendopo Wijaya Kusuma gue tanggal 6 nah tanggal pitu nek sore ya sore ya lagi tanggal 6 ya iya anak kirap tanggal pitu nek niku arak-arakan menuju pantai Teluk Penyu sing istilahnya gue sedekah laute gue tanggal pitu gue lur Juli ya cakalalan ya Jungli begitu sing arep pada rame-rame ya monggo gue ora mung ke festival nelayan tok tau mung sedekah laut tok ning anak expo ne lur karo bazar UMKM nang ndi sih alun-alun to apa ya iya suwe ora suwe pirang dina 6 dina ya gue nang kono-kono grand final pemilihan duta wisata Cilacap gue rencananya tanggal 8 Juli bok men mempromosikan Cilacap kepriwe carane kepriwe pengetahuane di uji gue nang kono lur ke bumus tolinga darkam kenang apa bu kepripun bu nah iya konyol sih kepengen anu ke bandreng banget kie ko bandreng apa sih ah aduh jan dicirit apa ora sih keton blandreng kulon bandreng nyowis blandreng lah pokoknya blandrang boy kepo tarik sing seneng banget pokoknya. Maga, siap-siap selendongnya.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: jika kau yang ngerokok sih orang kau waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak Pikachu kene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita kene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kan.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Leh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
6: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
5: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
10: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
11: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
10: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
11: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
12: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
13: Pak, nyong pengen ganti kasur.
14: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
13: Aja kaya kiye.
14: Bodol.
15: Is Bu,
13: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gak kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
15: Nyong bingung, Bu.
13: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur ti anak.
15: Ngone pakir no pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone pakir no regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
13: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
15: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
13: Iya, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
8: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
13: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
8: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
16: Topokan Bercahaya.
13: Ya, Pak Kirno bendreng kue. Rangkul kroya udah nana, Pak. Nekasiana rangkul kroya. Kroyanya masih kisora dirangkul, malah dipeluk. Isora dirangkul maning, lebih rangkul Pak, pokoknya Pak. Berangkang. Ya timinisnya lah seriminge. Ya aku lagu ninggalkan tersenang. Salam buat penyanyi orang Isa, Min. Baiklah. Mau selalu ngadar kamu ngapain ke? Dimas ngapain ke? Oh, mau ya? Iya, kenal secara perampung. Pipe maning lah. Ya kue mau informasinya ya lur, arep ana acara gawe Kabupaten Cilacap. Arep diramekna ya monggo, nonton ya monggo, rayo ora apa-apa, dodol ya monggo, nang ngobah ya ora apa-apa. Ya kue arep dolan gonku ya ulih. Arana nang omah soten. Berarti nang kene, ora nang omah ya nang kene pokoknya ora mari ngendi-ngendi karo nang omah nang kene. Konyong kon mari ngene Pak Bos Kirno pe ora mari ngono ya Pak ya. Pergaring aja deh Pak. Parine. Aduh, motor nuhun geng 05:30 Arta geng kok tampil nang lintas bercahaya. Oke lur, insya Allah esok ketemu maning ya, pada diparingi sehat waras ya semua ya karonyong esok. Oke, nang acara liane maning berarti tegian. Oke, ya motor nuhun lintas bercahaya. Jaga rekin kok pergi lagu deh main-main ke. Someday, somewhere, bahasa ni gue. Nah, love hurt, bisa siap nak love hurt. Someday, somewhere-nya wish ya. Terima kasih Bercahaya FM paling mas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
5: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
5: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
6: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
7: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
8: Pihaknya melalui Red Car Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
9: Mengakibatkan drainase yang sebelah
10: mengamankan sejumlah pelaku. Jadi
11: menurutnya kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
12: Hanya Bank Mensel.
4: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 4:30 sore dan jam 5:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, jangan. Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go lancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Cabang Bayi, video aparane kiye? Ora member kiye.

0: Email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.
1: Ih, siapa sih?
2: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
3: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
2: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Yes, please.
3: Jangan deh, bahaya tahu.
4: Nah, kan? Lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Dinas Arpus Cilacap identifikasi 35 naskah kuno di 18 kecamatan. Dukung swasembada pangan, PLT Bupati Cilacap instruksikan penyuluh kawal keluhan petani.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Cilacap terus berkomitmen dalam melakukan penataan dan pengamanan aset milik daerah. Sebagai langkah nyata, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Cilacap bersinergi dengan Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Cilacap melaksanakan kegiatan survei lapangan di area bumi perkemahan Desa Jambusari, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap pada Rabu 17 Juni 2026. Kepala BPKAD Kabupaten Cilacap Sapta Giri Putra menyampaikan bahwa agenda turun ke lapangan ini merupakan bagian krusial dari komitmen pemerintah dalam mempercepat proses persertifikatan tanah-tanah milik pemerintah Kabupaten Cilacap. Ia menjelaskan bahwa peninjauan ini menjadi tahapan penting yang harus dilalui sebelum diterbitkannya sertifikat hak pakai. Penerbitan sertifikat ini berfungsi sebagai bentuk legalitas resmi sekaligus upaya nyata pengamanan hukum atas aset-aset yang dimiliki oleh daerah. Melalui sinergi yang kuat antara BPKAD dan BPN, diharapkan proses sertifikasi lahan bumi perkemahan Jambusari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Dengan demikian, status kepemilikan dan penguasaan tanah oleh pemerintah Kabupaten Cilacap akan memiliki kepastian hukum yang kuat dan tidak sah diganggu-gugat. Kedepan langkah strategis ini diharapkan tidak hanya berhenti pada area bumi perkemahan saja, sertifikat yang terbit nantinya akan mendukung terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah BMD yang lebih akuntabel sekaligus menjadi tonggak dalam menjaga mengamankan aset daerah secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Selain memaksimalkan sektor pajak kendaraan bermotor, unit pelaksana pelayanan pendapatan daerah UPPD Cilacap juga gencar memacu pendapatan asli daerah PAD melalui pengelolaan aset milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ada di wilayah Cilacap. Langkah ini diambil guna memastikan barang milik daerah dapat memberikan nilai fungsi dan kontribusi ekonomi yang optimal. Kasih pelayanan retribusi pendapatan lain dan pemanfaatan aset daerah UPPD Cilacap, Satrio Gali Pamekas, menyebut

0: menjelaskan bahwa saat ini terdapat 3 proyek inisiatif pemanfaatan aset yang tengah berjalan. Proyek tersebut meliputi sewa lahan untuk sarana-prasarana lomba burung berkicau di Balai Latihan Kerja Industri BLKI Cilacap, serta pembangunan dan pemasangan stasiun pengisian kendaraan listrik SPKL di 2 lokasi strategis, yaitu di kawasan kantor UPPD Cilacap dan BLKI Cilacap. Secara keseluruhan, akumulasi dari 3 inisiatif pemanfaatan aset daerah ini diproyeksikan sangat potensial untuk menambah pundi-pundi daerah dengan estimasi mampu menyumbang total potensi PAD hingga sebesar Rp116.632.000 untuk jangka waktu 5 tahun ke depan.
1: Saat ini terdapat 3 inisiatif kerjasama pemanfaatan aset yang sedang dalam proses. Dan saya ingin sampaikan secara transparan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan aset daerah. Nah, di situ ada di Balai Latihan Kerja Industri milik Disnaker Transprovinsi Jawa Tengah yang ada di Triti. Itu ada 2, ada pemanfaatan aset untuk stasiun pengisian kendaraan listrik, terus juga ada nanti teman-teman di Bercahaya, warga Bercahaya ya Mbak ya, itu juga di sana juga akan ada kayak seperti lomba burung perkicau juga di sana, dan kemudian juga di halaman Samsat Cilacap juga akan dikerjasamakan pemanfaatan aset daerah untuk stasiun pengisian kendaraan listrik juga. Untuk warga Bercahaya ya, pada khususnya nih, kami sangat terbuka dan menyambut baik minat dari pelaku usaha maupun investor. Proses pemanfaatan aset ini dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pihak yang berminat, dapat menghubungi langsung kantor UPPD Cilacap melalui kami untuk mendapatkan informasi mengenai aset yang tersedia, persyaratannya, dan prosedur pengajuannya. Jadi kami selalu berupaya berkomitmen untuk hadir dan memfasilitasi setiap peluang kerjasama yang memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat pada khususnya.
0: Pemerintah berkomitmen agar seluruh proses pengelolaan dan pemanfaatan aset ini dapat berjalan sesuai koridor hukum demi kesejahteraan masyarakat.
2: Lintas Bercahaya.
0: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atau ARPUS Kabupaten Cilacap berhasil mengidentifikasi 35 naskah kuno Nusantara yang tersebar di 18 kecamatan. Kegiatan visitasi ini dilakukan untuk menyelamatkan sekaligus melestarikan warisan budaya serta sumber pengetahuan masa lalu di wilayah Cilacap. Tim gabungan yang terdiri dari Dinas ARPUS, Komunitas Sejarah Cilacap History, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cilacap sejauh ini telah menyisir 18 dari target 24 kecamatan. Kepala Dinas ARPUS Cilacap Ahmad Fauzi mengatakan, naskah kuno yang ditemukan memiliki media yang beragam, mulai dari kertas, daun lontar, hingga lempengan tembaga. Ragam tulisan tersebut menggunakan aksara, pegon Jawa, dan Arab, yang berisi ajaran agama, sejarah daerah, kesenian, serta kearifan lokal. Salah satu temuan signifikan dalam kegiatan ini adalah sebuah mushaf Al-Quran kuno yang diperkirakan telah berusia 150 hingga 200 tahun. Selain melakukan pendataan, pemerintah daerah juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai standarisasi perawatan fisik naskah agar terhindar dari kerusakan. Pihak Dinas ARPUS menegaskan proses identifikasi akan terus berlanjut hingga seluruh kecamatan di Kabupaten Cilacap selesai didata demi menyelamatkan aset sejarah daerah.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
3: Gip yak temen, arep mari ngendi Tun? Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
5: Iya yuk, wis langganan kawit gemiel.
3: Pancan akang toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
6: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
7: Rujak nanas, rujak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
8: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
5: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
9: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
10: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
11: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel lawake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
10: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
12: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
13: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya menegaskan bahwa penanganan masalah di sektor pertanian harus menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Langkah ini krusial dilakukan guna mempertahankan capaian surplus hasil pertanian yang telah diraih Kabupaten Cilacap demi mendukung swasembada pangan nasional. Ami meminta agar seluruh jajaran terkait, khususnya para penyuluh pertanian, lapangan PPL, aktif menjaring informasi dan keluhan langsung dari para petani di tingkat paling bawah. Menurutnya, respon cepat terhadap berbagai kendala klasik yang dihadapi petani di lapangan menjadi kunci keberlanjutan produktivitas daerah.
14: Di dalam bidang pertanian mungkin juga bisa nanti informasinya itu tentu saja di level paling bawah itu justru bisa kita dapatkan dari para penyuluh yang mereka bersinggungan langsung dengan para petani, apakah itu tentang keterlangkaan pupuk, apakah itu tentang pengaturan masa tanam, apakah itu tentang pembasmian hama, apakah itu tentang jumlah panen, kapasitas panen, itu semua harus menjadi fokus, juga salah satu fokus utama di Kabupaten Cilacap. Karena tentunya kalau kemarin hasil pertanian kita sudah mengalami surplus, seharusnya ke depan juga kita harus punya hasil pertanian yang lebih baik.
0: Menindaklanjuti arahan tersebut, Dinas Pertanian Dispertan Kabupaten Cilacap telah menyiapkan sejumlah strategi teknis untuk mendongkrak produktivitas. Kepala Dispertan Cilacap Sigit Widayanto menyatakan pihaknya menargetkan produksi padi sebanyak 834.712 ton pada tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, Dispertan akan meningkatkan indeks pertanahan IP dari 2,1 menjadi 2,6 melalui optimalisasi luas tambah tanam LTT. Ditargetkan luas tambah tanam nantinya akan sesuai dengan ditetapkan Kementerian Pertanian sebesar 174.000 hektar. Dari lahan baku sawah 66.000 hektar, indeks pertanamannya diharapkan meningkat dari 2,1 menjadi 2,6. Sigit menjelaskan sebagian besar petani di Cilacap saat ini telah menyelesaikan penanaman pada musim tanam ketiga, namun masih ada sekitar 5.000 hingga 7.000 hektar lahan yang sedang atau akan memasuki masa tanam pada Juni 2026. Sementara itu, wilayah lain seperti Desa Bulupayung, Kecamatan Kesugian, justru bersiap memasuki masa panen dan akan langsung ditanami kembali jika pasokan air mencukupi. Selain manajemen pola tanam, Dispertan Cilacap juga mengantisipasi tantangan pengairan dengan mengoordinasikan jadwal penutupan sementara jaringan irigasi untuk pemeliharaan berkala. Daerah irigasi Serayu dijadwalkan akan dikeringkan mulai 16 Juli 2026, diikuti oleh daerah irigasi Menganti saluran induk Cihaur pada September 2026. Sedangkan untuk saluran induk Sidareja dipastikan tetap dibuka. Jadwal ini sengaja disusun berdasarkan fase pertumbuhan tanaman agar tidak mengganggu kebutuhan air kritis bagi padi.
2: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian di Senakerin terus bergerak menekan angka kemiskinan dan pengangguran lewat program pemberdayaan masyarakat. Terbaru, Dinakerin Cilacap menggandeng Balai Latihan Kerja BLK Pertanian di Senaketran, Provinsi Jawa Tengah untuk menggelar pelatihan agribisnis budidaya jamur di Desa Salebu, Kecamatan Majenang pada Rabu 17 Juni 2026. Kepala Dinakerin Kabupaten Cilacap Farid Rijanto menyatakan bahwa program ini merupakan langkah intervensi hulu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu dengan membekali mereka keterampilan praktis yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Ia menambahkan pemilihan komoditas jamur dinilai sangat tepat karena siklus panennya yang relatif cepat dan pangsa pasarnya yang masih terbuka lebar di tingkat lokal maupun regional. Melalui sinergi lintas sektor ini, pemerintah daerah berharap rantai kemiskinan di wilayah perdesaan dapat diputus secara bertahap. Diharapkan dari kegiatan ini nantinya lahir kemandirian ekonomi dari 20 peserta yang merupakan warga Desa Salebu ini, juga diharapkan tidak lagi kebingungan mencari kerja, melainkan mampu menciptakan peluang usaha mandiri dan menjadi motor penggerak ekonomi di lingkungan sekitarnya. Pelatihan agribisnis ini diikuti oleh 20 peserta yang seluruhnya merupakan warga kurang mampu dari Desa Salebu. Selama pelatihan, para peserta akan didampingi oleh instruktur ahli dari BLK Pertanian di Senaketran, Jawa Tengah. Mulai dari proses pembibitan, perawatan media tanam, teknik panen hingga strategi pemasaran pasca panen. Kolaborasi dinamis antara Pemprov dan Pemkab ini diharapkan dapat melahirkan kelompok-kelompok usaha baru di sektor pertanian modern yang tangguh dan mandiri di wilayah ex-distrik Majenang.
2: Lintas Bercahaya.
0: Pertamina Patra Niaga Refinery Unit RU4 Cilacap kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang annual Pertamina Quality Award APQA 2026 dengan membawa peluang 2 penghargaan platinum dan 3 penghargaan gold. Tak hanya itu, kilang juga meraih 2 penghargaan kategori award diantaranya peringkat 3 Best Value Creation Asia Femin serta dinobatkan sebagai pemenang Sustainability Excellence for Operational Unit Cluster Refinery. Penganugerahan penghargaan tersebut dilaksanakan di Graha Pertamina Jakarta pada Senin 15 Juni 2026 sebagai bentuk apresiasi terhadap inovasi dan implementasi budaya perbaikan berkelanjutan yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Pertamina Group. 2 gugus peraih platinum adalah PCP Karya Bakti melalui inovasi meningkatkan added value PT Pertamina Persero melalui sinergi Pertamina Group memproduksi Petra Solvent dengan bahan baku Keroslov, serta PCP Refuel dengan inovasi mewujudkan transisi energi sektor aviasi menuju net zero emission melalui produksi Sustainable Aviation Fuel atau SAF dari minyak jelanta. Sementara itu, 3 penghargaan gold diraih oleh PC Aki Plus dengan inovasi optimasi produk gasolin pada parameter oxidation stability melalui metode Isomax. Selain keberhasilan 5 gugus tersebut, kilang Cilacap juga memperoleh pengakuan atas dampak nyata inovasi yang dihasilkan melalui raihan penghargaan peringkat 3 Best Value Creation Asia Femin. Prestasi ini semakin lengkap dengan penghargaan Sustainability Excellence for Operational Unit Cluster Refinery yang menegaskan komitmen kilang Cilacap dalam mengintegrasikan aspek berkelanjutan ke dalam operasional dan pengembangan bisnis perusahaan. Eksekutif General Manager Pertamina Patra Niaga RU4 Hermawan Budiantoro menyampaikan apresiasi atas capaian luar biasa yang diraih para perwira kilang Cilacap melalui ajang APQA 2026. Menurutnya penghargaan yang diraih tidak hanya menjadi kebanggaan bagi kilang Cilacap, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus memperkuat budaya inovasi dan perbaikan berkelanjutan di seluruh lini kerja. Keberhasilan pada APQA 2026 ini semakin menegaskan posisi kilang Cilacap sebagai salah satu unit operasi strategis Pertamina yang terus mendorong lahirnya inovasi bernilai tinggi, mendukung ketahanan energi nasional, serta berkontribusi pada pencapaian target berkelanjutan dan perusahaan.
2: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Meski merupakan bangunan masjid, rupanya tetap ada mitos yang berhembus dan diyakini hingga saat ini. Mitos Masjid Menara Kudus berkaitan dengan ajian berupa raja milik Sunan Kudus yang disebut dengan nama Raja Kalacakra. Konon, Raja Kalacakra ini ditanam Sunan Kudus di bagian pintu gerbang menuju kompleks masjid. Adapun tujuan dari penanaman Raja Kalacakra oleh Sunan Kudus ini untuk melemahkan kekuatan orang-orang yang berniat jahat. Hingga kini, mitos tersebut masih diyakini oleh masyarakat. Bahkan, akibat dari mitos itu sangat jarang pejabat yang berkunjung ke masjid ini. Pasalnya, ada keyakinan bahwa pejabat yang datang berkunjung, sholat dan berziarah ke makam Sunan Kudus, mereka akan kehilangan kekuasaan. Sehingga para pejabat yang memang akan berkunjung akan meminta pengelola masjid untuk dapat masuk dari pintu lain tanpa melewati pintu gerbang yang diraja Kalacakra. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.
1: Apa yang harus dilakukan sama si pecandu narkoba itu supaya cinta bisa diterima?
2: Diawali mencari masjid, mengambil wudu, beristighfar, dan memulainya dengan baca bismillah.

bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
7: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
10: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
11: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
10: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
11: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gak kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanane luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Tahun kie anak dewek lulus SMP. Terus arep melanjutkan sekolah nang endi ya, Pak?
2: Jajal takon bocah, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
7: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
6: SMK BBC? Apa kue?
7: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
6: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
2: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
5: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
1: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.

0: nganggo cukai palsu, apa maning nganggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora diburung nganggo rokok kek. Misal SKT mana nganggo SKM kayak bekas rokok si jine, nganggo rokok si jine maning. Tidak
1: sengaja kan larang disibukan tapi enak pak.
0: Oke, nanti orang apa? Kalau cukai gue, pemerintah bisa menjadi nganggo fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita diane
1: apa tol rokok ilegal itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
2: Dan ini menjadi teman bro.
0: Nah, sedulur, ayo dari nak kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor na bae maring bea cukai kie nomere.
2: Jadi kesel mau siapa?
1: Bilu ngeku, tulen aja lu kie nomere.
3: Woi, kau kau tinggal kie lagi ya.
2: Bro, aku ada keperluan, ngurus kamu di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Melodi Memori selalu di hati. Setiap Senin sampai Kamis mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Berjaya. Kembali berjumpa malam hari ini bareng sama Arta di Melodi Memory, tepatnya di hari Kamis ya, 18 Juni 2026. Dan mungkin hari ini Anda sudah melewati hari ini dengan capek, lelah, dan lain sebagainya. Dan malam hari ini waktunya Anda sudah bisa bersantai sambil Anda bisa dengerin gita-gita kenangan yang bisa membawa Anda bernostalgia dengan masa-masa dulu ya. Silakan aja buat Anda yang pengen ikut gabung bareng sama Arta di Melodi Memory malam hari ini di 0811260543, maupun yang jauh dari jangkauan kami juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Duh, sertifikatnya rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Waktu kau ngiklik temen
7: lagi ya kau waktu kau mari-mari
6: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya jika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
7: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
6: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita kudene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: Berbabaran rakena ngelamun yuk, nang apa jane?
11: Parep aki kahan min, urung apa-apa wis kesel make. Ah jan, rebyek, umaih merah meru, dapur sesek, nyong ora bisa masak mening lajan, mbok ora enak. Min lah, tuli ising.
10: Lah masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan bunda yuk. Rasanya enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoknya. Ayo, ditelepon baik sih Ki. Pesen Aring akikah dan catering masakan bunda.
12: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akekah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
13: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Secara keseluruhan lagu ini bernuansa sedih juga ya. Ada rindu dan penuh kesetiaan. Menggambarkan seorang yang masih menunggu dan mencintai meskipun harus menjalani hari-harinya seorang diri. Cie. Dan kebetulan lagu ini juga disuka sama Mas Santo yang ada di Dr. Sutomo yang malam hari ini udah ikutan bareng gabung sama Arta di Melody Memory. Terima kasih Mas Santo. Gitanya udah Arta puterin dan selamat malam juga buat Mustolinga yang ada di Kuripan yang malam hari ini juga udah stay di Melody Memory. Dan Arta ketemu juga sama Kumbang Asmara yang ada di Doplang yang pengen online di malam hari ini. Selamat malam Bang.
1: Selamat malam Mas Arta.
0: Ya, malam juga.
1: Beresnya tuh Mas.
0: Ebit yang apa?
1: Yang judulnya Berita Penakalan Mas.
0: Oke, nanti ditunggu ya.
1: Ya, buat salamnya buat Mas Anto, terus Mas Rizky, Mas Kendo. Semuanya aja lah ya Mas.
0: Oke.
1: Selamat tugas.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Mbak Dina Laras nih ya kalau enggak salah karena di sini namanya Mbak Dina Laras. Selamat malam. Yang malam hari ini pengen request gitanya aja tak ingin sendiri. Salamnya buat semua yang lagi dengerin Melody Memory. Selamat malam dan selamat beristirahat buat Mas Hartanya Matugas. Oke, terima kasih buat Mbak Dina Laras ya. Nanti yang udah request ditunggu aja untuk requestnya. Dan kali ini saya mainkan dulu satu tembang lawas dari koleksinya The Mercies. Dia adalah sosok sederhana yang kasih sayangnya gak pernah tergantikan oleh siapapun. Itulah adalah sosok seorang ayah. Dan lewat lagu ini kita diajak merasakan rindu, cinta, dan sekaligus rasa kehilangan yang mendalam.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Percaya FM paling pas untuk Cilacap. Salah satu pesan yang sering ditafsirkan di lagunya Ebit GAD Berita Kepada Kawan ini bahwa manusia perlu hidup lebih selaras dengan alam dan gak hanya mengejar kepentingan sendiri ya, karena kerusakan alam itu bisa membawa penderitaan bagi banyak semua orang ya kan. Dan kali ini tadi udah saya puterin koleksinya Ebit GAD yang diminta sama Bang Gumbang Asmara yang ada di Doplang. Oh, Arta mau ketemu dulu nih sama yang pengen online ternyata. Kirain gak ada. Selamat malam Mas Rizky, radionya Crossbone.
1: Selamat malam Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hati sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya, surat undangan Mas.
0: Surat undangan
1: Kang Kai kayaknya Christine
0: Panjaitan.
1: Panjaitan apa ya?
0: Coba nanti.
1: Sing sunyi sepi sendiri.
0: Oh iya iya iya iya iya.
1: Sejak kau tinggal pergi.
0: Iya iya iya iya.
1: Nah, kayak gue ya, Mas.
0: Itu dari My Angela.
1: Apa ya?
0: Iya, bukan ya? Christine Panjaitan, bukan.
1: Apa itu?
0: Iya.
1: Ya ya ya. Ya ya ya ya. Ya kayaknya anger Bu Oni anu ngrungokna kayaknya guyu ya Mas.
0: Nah jelas.
1: Orang ngerti kae nek ya ya ora apa-apa lah.
0: Makanya dikasih ya tahu.
1: Sing penting ana mbok Mas.
0: Ada.
1: Oh ya ya. Ya salame. Ya salame. Ya ngok-ngok ya.
0: Radionya kekerasan itu jadinya dua dobel.
1: Oh ya. Ya anu nang kae anu dubur payun salone.
0: Ya makanya.
1: Ya. Salame. Kanggo Bunda Oni. Bunda Setira. Bunda Rizky, Bunda Harti, Mak Enok, Mbak Emar, Mbak Osa, Mama Cantika, Mbak Kajol, Mama Rohima, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Kadi Haji Bara.

0: Kang Kuswo, Mas Dimas, Mas Al Gandrung, Kumbang Asmara, matur nuwun sawelane. Kanggo Mbah Kartim, Babe Sukar, Ibu Ning, Ibu Maharani, terusan Bunda Mustolingah apa Mama ya?
1: Ya, terserah.
0: Terusan kanggo Mas Kang Arjuna Kroya, moga-moga ya geprekane laris manis Tanjung Timpul. Dagangane laris, duite kumpul ga bali. Ya, kanggo Mas Artane ya sehat selalu, rezeki lancar pul barokah. Matur nuwun Mas Arta. Assalamualaikum.
1: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Gitanya surat undangannya nanti ditunggu aja ya Mama Rizky ya. Sekarang saya udah janji tadi mau mainkan Dian Bisesan ya. Jadi tentang seseorang yang tetap setia menunggu dan mencintai orang yang sangat dia rindukan. Meskipun yang dicintainya enggak berada di sisinya, dia masih menyimpan harapan untuk memiliki seluruh cinta dari orang itu.

0: Selamat
1: datang ke STM.
0: Kenalan.
1: Kenalan. Ini dari kantor pokok, saya kena jaga aku bisnis.
0: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo malam.
2: Ya enak, ya monggo.
0: Buka cicit-cicit. Kalau petanyung ya.
3: Nek kok kono Pak, cukene Pak polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora dibrumna nggo rokok ke. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
0: sedaya kayak lah, kami sih buka tapi enak pak.
3: Oke, nanti orang apa? Kalau supaya gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini menjadi teman bro.
3: Nah, dulur, ayo dari nak kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabe maling bea cukai, kian nomere.
0: Jadi kasih ngomong rusak apa?
3: Belum ngeku,
0: mana tu lu tinggal melayu orang. Woi, kau kau tinggal kian lagi ya.
4: Bro, aku ada keperluan, mereka minta penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat BBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
7: Is Bu.
6: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
7: Nyong bingung, Bu.
6: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kenyana. Nggo dandan dapur ti anak.
7: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
6: Mendingan angge konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
7: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
6: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
8: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
10: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
9: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
10: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
8: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984, Pak Widi 081-586-729-554.
9: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
11: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: siaran Senandung Irama Negeri Jiran setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Pemerintah Kabupaten Cilacap mulai mematangkan persiapan penyelenggaraan Festival Nelayan 2026 yang akan digelar selama 6 hari mulai 6 hingga 11 Juli mendatang. Festival tahunan tersebut tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya maritim, tetapi juga diharapkan mampu mendorong sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. Persiapan festival dibahas dalam rapat yang dipimpin Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Cilacap Budi Narimo di kantor Disparpora Cilacap. Budi Narimo menjelaskan Festival Nelayan tahun ini menghadirkan agenda baru berupa Kirab Jolen Tunggul. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada 6 Juli 2026 sebelum prosesi tasyakuran di Pendopo Wijaya Kusuma Sakti. Rangkaian kegiatan hari pertama diawali dengan ziarah ke Karang Bandung, dilanjutkan tasyakuran di Pendopo Wijaya Kusuma Sakti pada sore harinya. Kirab Jolen Tunggul akan menempuh rute dari titik 0 km Cilacap menuju Pendopo Wijaya Kusuma Sakti. Sementara itu, prosesi puncak Festival Nelayan berupa Larung Jolen akan digelar pada 7 Juli 2026. Kegiatan diawali dari Pendopo Wijaya Kusuma Sakti dan dilanjutkan arak-arakan menuju Pantai Teluk Penyu. Tradisi tersebut menjadi simbol rasa syukur masyarakat nelayan atas hasil laut sekaligus upaya menjaga warisan budaya maritim yang telah berlangsung secara turun-temurun.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

Tahu-tahu udah jam 8 malam lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Tenang aja, Harta masih temani Anda di Melody Memory malam hari ini. Dan terima kasih juga buat yang baru gabung di 08112605443. Selamat malam juga buat Kustono yang ada di Karang Tengah Dieng, yang malam hari ini lagi dengerin lewat audio streaming. Tadi untuk gitanya dari Nia Daniati sudah Arta puterin ya. Arta ketemu juga malam hari ini bareng sama Arjuna yang ada di Kroya. Mas Arta, salam nih buat Mbak Nuri ya, Mbak Mar, Eyang Clara, Mama Bian, Mas Parjan, Mbak Besukar, Mbak Kartim, Mama Eza, Mbak Daryani, dan spesial lagu ini untuk Mama Rizky di Petarangan. Semoga terhibur buat Mas Artanya yang bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, lancar rezekinya, tambah segalanya, seruput kopinya. Jangan lupa senyum dan bahagia selalu. Terima kasih Gang Arjuna yang ada di Kroya ya. Pak Gamal yang ada di DI Panjaitan juga selamat malam Melody Memory. Pengen malam hari ini dimainkan untuk gitanya dari Faris RM. Untuk salamnya buat semuanya aja, selamat malam buat Mas Artani, selamat beraktivitas. Ada Pak Gamal, di belakangnya juga ada Ibu Gamal yang juga pengen request gitanya juga. Salamnya buat semua pendengar setia Bercahaya FM. Buat Bang Artanya semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Hadi yang ada di Aji Barang juga malam hari ini pengen minta dimainkan gitanya juga. Salamnya buat semuanya aja Arta. Terima kasih Pak Hadi. Dan ada juga Mbak Oza yang baru hadir malam hari ini juga pengen ngasih salam juga buat semua yang ada di grup Bercahaya FM.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Kalau boleh saya bilang, daya tarik lagu kenangan biasanya bukan hanya sama liriknya aja ya, warga percaya, tetapi karena lagu itu sering jadi mesin waktu ya, yang mengingatkan kita sama suatu periode hidup seseorang atau mungkin juga momen tertentu ya. Banyak orang juga yang mengaitkan lagu-lagu kenangan dengan masa sekolah dulu atau mungkin keluarga dan juga hubungan yang pernah berarti. Ada yang tahu nggak gimana sih caranya ngejawab saat dia nanti datang kembali? Pastinya bingung ya. Bingungnya setengah mati karena udah lama berpisah, nggak ada kata putus. Nah, saat kita udah punya pasangan lain, tiba-tiba dia datang. Repot banget kita ngejawabnya ya.

0: Aduh, jeng, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggar konsultasi cek tembok, apa cek mesike ya, dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, ini nyong melu, war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Pak, tahun kie anak kedewek lulus SMP. Terus arep lanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
4: Jajal takon bocah e, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
6: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa kuwe? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
7: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
4: Iya, Mak. Siki, wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
5: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
8: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
9: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
10: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
9: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
10: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online, jadi kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
9: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
10: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Bar-babaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
5: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Lika kau yang ngerokok sih orang kawin waktu.
4: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
6: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawin waktu. Rokok legal gue sih anak pika kita nih. Alias anak bandrol rekane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita kita nih rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kan.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
10: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
11: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
12: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

Sayang sekali ini warga bercahaya bersama Narto di Melodi Memori cukup sampai di sini aja. Dan sebelumnya terima kasih juga buat Anda yang udah ikutan gabung. Dan insya Allah kita ketemu lagi di Melodi Memori hari Senin depan ya. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah, terus nanti dilanjut mendoan Melodi Dangdut Kenangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Sosial Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah

Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Pemkab Temanggung memaparkan beberapa daerah yang masih belum memiliki fasilitas sekolah. Bis Natalis ke-35, SMP Negeri 2 Bandar maksimalkan pembentukan karakter. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Temanggung memaparkan beberapa daerah yang masih belum memiliki fasilitas sekolah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Temanggung Agus Setiawan mengungkapkan salah satu kendala pendidikan di Temanggung berupa lokasi tanpa sekolah. Rama Dieksa melaporkan.
1: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, pemerintah daerah Kabupaten Temanggung memaparkan beberapa daerah di Temanggung yang masih belum memiliki fasilitas sekolah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Temanggung Agus Setiawan mengungkapkan salah satu kendala pendidikan di Temanggung berupa lokasi tanpa sekolah atau blank spot.
2: Kaitan masalah sekolah sama apa? Izin, Pak. Gubernur, saya mau tanya ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Pak. Unsur, Pak, kalau Kecamatan Dejen, Kecamatan Wonoboyo, Kecamatan Tengkok, di situ apakah sudah ada SMA? Nah, kurangi loh, ada 7 kecamatan blank spot, Pak. Sama sekali tidak ada sekolah negeri maupun swasta. 7, Pak. Melapor, ini PR kita, Bapak. Melaporkan. Melaporkan, Pak Bupati. Nek wong jaluk cara lurus ngono kuwi, melaporkan dipenggalihke 7 kecamatan blank spot.
1: Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi kemudian memberikan instruksi berupa hibah lahan untuk fasilitas dengan potensi untuk pembangunan fasilitas pendidikan.
3: Kemudian 7 blank spot. 7 blank spot nanti coba direduksi gimana caranya? Jadi gini, kalau ada tanah hidapan provinsi kita bangun.
2: Bangun, Bapak.
3: Ngomong ya. Jadi kalau ada tanah, karena apa? Ini perhatikan penting ini. Banyak SMK SMKK kita yang numpang di tanahnya desa. Akhirnya provinsi susah ngambil alih. Lah makanya saya minta benar ya, kalau para bupati wali kota sudah ada tanahnya segera hibahkan untuk kita bangun. Jadi jangan sampai numpang. Kalau numpang nanti kesusahan. Kepala desanya protes, Pak. Ini adalah tanah bengkok kita. Kita sudah SMK-nya sudah terlalu ramai, terlalu panjang. Dia minta ganti rugi, kan repot kita. Jadi nanti minta tolong yang ada black spot-nya, Pak, 7 kabupaten, 7 tempat. Carikan tangan di sana, nanti kita lakukan kuantapan. Oke, clear?
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Peningkatan kualitas pendidikan masih menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Batang dengan upaya meningkatkan mutu pendidik maupun pembentukan karakter anak didiknya. Dalam membentuk karakter positif anak didik, tentu harus diawali dari pola pembinaan yang tepat para pendidik. Selengkapnya, Heri Kisyanto mengabarkan.
4: Peningkatan kualitas pendidikan masih menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Batang dengan upaya meningkatkan mutu pendidik maupun pembentukan karakter anak didik. Dalam membentuk karakter positif anak didik, tentu harus diawali dari pola pembinaan yang tepat para pendidik. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Batang Suyono saat menghadiri Disnatalis SMP Negeri 2 Bandar ke-35. Wabup Suyono mengingatkan di usia ke-35 tahun ini, seluruh warga sekolah harus merefleksi diri tentang hal apapun yang perlu dilakukan perbaikan. Dalam membentuk karakter positif, Wabup Suyono pun mengingatkan seluruh warga sekolah tetap melakukan pemantauan khususnya perilaku anak didik.
5: Ini dalam rangka Disnatalis harus merefleksi hal-hal yang telah terjadi, mana yang kurang baik harus disempurnakan. Tentu dalam Disnatalis ini saya mengingatkan kepada kepala sekolah, guru agar ditegur yang kurang disiplin, murid-muridnya harus lebih taat pada guru dan orang tua.
4: Sementara Kepala SMP Negeri 2 Bandar, Dino Sudiami, berterima kasih atas wejangan yang disampaikan Wakil Bupati Suyono. Sejalan dengan harapan Wabup Suyono dalam memeriahkan Disnatalis ke-35, SMP Negeri 2 Bandar lebih mengarahkan warga sekolah ke arah religius dengan mengemas dalam bentuk pengajian akbar. Terkait prestasi, 4 tahun ini anak didiknya telah menorehkan prestasi di bidang non-akademis, yakni seni dan budaya.
6: Untuk prestasi sekolah sementara ini kami baru bisa berbicara untuk yang non-akademik itu di bola. Juga baru juara 3 lomba FLS3N itu di seni karawitan atau seni gamelan. Jadi perjuangan 2022 sampai 2025, 2026 kita dapat juara 3.
4: Sedangkan untuk tingkat kelulusan, SMP Negeri 2 Bandar berhasil meluluskan 100% anak didiknya. 120 anak semuanya lulus dan seluruhnya mengikuti tes kemampuan akademik dan sedang mempersiapkan untuk mendaftar ke jenjang pendidikan berikutnya.
0: Ketepatan data sosial ekonomi masyarakat di Purbalingga masih menjadi PR penyaluran bantuan pemerintah agar tepat sasaran. Informasi selengkapnya bersama rekan Fitri Hasanah.
7: Persoalan ketidaktepatan data masih menjadi PR bagi Kabupaten Purbalingga. Hal ini dilihat dari masih ditemukan warga yang seharusnya masuk dalam data penerima bantuan tetapi belum tercatat. Sementara ada pula warga yang kondisinya sudah mampu namun masih masuk dalam data penerima bantuan. Hal tersebut dikatakan Sekda Purbalingga Herni Solasti yang menuturkan bahwa data yang mutakhir dan sesuai kondisi lapangan dinilai penting agar kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, Pemkab Purbalingga terus mendorong desa dan kelurahan sebagai garda terdepan masif mengusulkan membenahi data tunggal, sosial, dan ekonomi nasional DTSN agar semakin akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan pelayanan publik serta berbagai program sosial ekonomi masyarakat. Sekda Herni juga meminta proses pendataan dilakukan secara objektif dan tidak dipengaruhi kedekatan pribadi maupun hubungan tertentu. Pemerintah desa dan kelurahan diminta aktif memperbarui data masyarakat termasuk perubahan kondisi ekonomi, kelahiran, kematian, maupun perpindahan penduduk.
8: Ada yang seharusnya masuk, belum masuk, dan sebaliknya, ada yang seharusnya dia tidak masuk, tetapi masuk. Sudah tidak eranya lagi bahwa pendataan ini didasarkan kepada kedekatan baik secara darah, kedekatan secara geografis, kedekatan secara kedudukan, sudah tidak lagi Bapak Ibu. Ketepatan kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas data yang kita miliki. Oleh karena itu, penguatan kualitas DTSN menjadi langkah strategis.
7: Sekda Herni kembali menegaskan penguatan kualitas DTSN menjadi langkah strategis agar program-program pemerintah benar-benar tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Fitri Hasanah melaporkan.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Wacana aturan terbaru pembatasan tar dan nikotin pada produk rokok berpotensi mengancam daerah sentra tembakau seperti Temanggung. Informasi selengkapnya bersama Rama Adiaksa.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, wacana aturan terbaru pembatasan tar dan nikotin pada produk rokok berpotensi mengancam daerah sentra tembakau seperti Kabupaten Temanggung. Hal tersebut dibahas oleh Bupati Temanggung Agus Setiawan dalam Forum Pembangunan Provinsi Jawa Tengah di Pendopo Pengayoman dengan 4 kabupaten lain serta Gubernur Jawa Tengah.
3: Yang selanjutnya Pak, tadi pertanyaan saya di atas Pak, kaitan masalah tembakau Pak, apapun penopangnya masih di 14 kecamatan khususnya di Kabupaten Temanggung. Di Wonosobo masih beberapa kecamatan, Boyolali, Grobogan, Kendal, kayak mungkin macam-macam, kalau tidak salah di 17 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Pak, kaitan masalah revisi PP 28 tahun 2024 tentang kesehatan. Kalau batas maksimal kadar tar dan nikotin sesuai dengan arahan anjuran dari Dinas Kesehatan, maka kiamatlah petani tembakau di Jawa Tengah. Tadi sudah saya sampaikan, di daerah-daerah kering memang yang paling prospek di musim kering adalah tembakau.
2: Dalam tanggapannya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan jika hal tersebut harus ditanggapi dengan langkah cepat, terutama sebelum muncul petunjuk teknis atau juknis mengenai peraturan terbaru tersebut.
3: Tembakau begini, jadi amanat daripada PP 28-24 adalah satu, produsen dan importer dan distributor produk tembakau mematuhi batas maksimal nikotin dan tar. Satu. Yang kedua, setiap varian rokok harus diuji kandungannya terkait nikotin dan tarnya serta pengawasan obatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk rokok elektronik sama pengujiannya. Permasalahannya, besaran angka batas maksimal nikotin dan tar itu nanti akan diatur dalam petunjuk teknis yang sekarang belum ada. Jadi saya minta ada kajian dari kita, nanti digaiden oleh provinsi. Bagi kita adalah potensi tembakau di wilayah kita Pak, untuk kita ajukan, untuk kita gaiden ini, mumpung peraturan petunjuk teknisnya dari kementerian belum ada. Siap. Kalau nggak salah begitu Pak Sina. Siap. Dinas Kesehatan, okay. Berarti siapa yang nyawa? Ya, langsung dengan koordinasi dengan Pak Urip. Nah, kajiannya biar di sana, kita tembuskan sana. Clear, okay? Jadi mumpung belum, nanti kalau sudah petunjuk teknisnya keluar, yang sengsarakan kita, karena bagaimanapun juga di wilayah kita yang kita andalkan adalah produk-produk tembakau yang menjadi produk wilayah-wilayah kita. Oke, cukup oke.
2: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Persyarikatan Muhammadiyah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan jamaah melalui penguatan sektor ekonomi warga. Rara Anggita melaporkan.
4: Persyarikatan Muhammadiyah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan jamaah melalui penguatan sektor ekonomi warga. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pembangunan kemandirian dan memperkuat organisasi secara berkelanjutan. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah PDM Kabupaten Sragen, Kiai Haji Ali Rashidi SPD MM menjelaskan, kekuatan utama Muhammadiyah terletak pada jamaah, sehingga pengelolaan jamaah yang baik dan profesional menjadi kunci dalam meningkatkan manfaat organisasi bagi masyarakat. Profesionalisme dalam pengelolaan organisasi harus terus ditingkatkan agar seluruh potensi yang dimiliki Muhammadiyah dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, berbagai program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga persyarikatan. Pengembangan di berbagai bidang pelayanan telah dijalankan, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga sosial kemasyarakatan. Dan saat ini mulai fokus pada penguatan sektor ekonomi, dengan harapan dapat menciptakan jamaah yang mandiri, produktif, dan berdaya saing, sehingga mampu memberikan kontribusi besar bagi pembangunan bangsa dan kesejahteraan umat.
5: Inilah kekuatan kita adalah jamaah. Jamaah ini nanti harus kita kelola dengan baik, sehingga profesionalisme dalam pengelolaan organisasi kita harus kita tingkatkan. Baik itu sekolah, organisasi kita, sehingga kemanfaatannya akan lebih optimal. Kita harus banyak menebar amal soleh atau jariahnya harus terus meningkat, jangan stagnan. Nah, kalau ini kesehatan sudah, pendidikan sudah, kemudian sosial panti asuhan sudah, harus mulai ekonomi. Ibu-ibu, ini jamaah kita harus mengembangkan di bidang ekonominya harus kuat. Ekonominya harus kuat sehingga kemandirian warga persyarikatan kita itu menjadi kuat. Sekali lagi, Muhammadiyah akan bisa kuat jika kemandiriannya itu muncul di setiap warga persyarikatan Muhammadiyah.
4: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Sistem penerimaan murid baru SPMB dimulai. Ratusan calon siswa mulai memadati SMA Negeri 1 Batang yang menjadi salah satu tujuan melanjutkan jenjang pendidikan. Panitia SPMB menerapkan sistem nomor antrean untuk menghindari penumpukan pendaftar yang terlalu panjang. Heri Kisyanto mengabarkan untuk Anda.
6: Proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB dimulai. Ratusan calon siswa mulai memadati SMA Negeri 1 Batang yang menjadi salah satu tujuan melanjutkan jenjang pendidikan. Panitia SPMB menerapkan sistem nomor antrian untuk menghindari penumpukan pendaftar yang terlalu panjang. Panitia membuka layanan dimulai sejak pagi untuk membantu para calon siswa pengajuan akun sekaligus verifikasi berkas 3 hingga 13 Juni 2026. Kepala SMA Negeri 1 Batang Sugeng menerjunkan petugas untuk membantu para calon siswa melakukan pendaftaran.
7: Kegiatan SPMB itu sudah mulai pagi, panitia sudah mulai bekerja. Biar tertib, biar anak-anak tidak banyak antrian, kita membuka nomor antrian. Setiap hari kita memberikan nomor antrian sampai 100 untuk layanan. Paling murid, masyarakat Batang, tagline dari para gubernur untuk SPMB itu mengikuti proses justice. Jadi ikuti prosedur dan langkah-langkah yang sudah dikeluarkan oleh panitia dari provinsi.
6: Salah satu calon murid baru, Hasna dari Ujung Negoro, mengaku mendaftar ke SMA 1 sebagai pilihan pertama karena menjadi unggulan bagi sebagian besar masyarakat Batang. Di samping itu, sistem pembelajaran yang terbilang baik karena mampu meluluskan siswa dengan nilai memuaskan.
8: Nilai dong, ujian agak deg-degan, takut ke pental.
6: Kalau nggak ketemu gimana?
8: SMA 2.
6: Perlu diketahui panitia menyiapkan 4 jalur pendaftaran SPMB, yakni domisili 33%, afirmasi 32%, prestasi 30%, dan mutasi 5%. Sedangkan daya tampung mencapai 324 siswa terbagi dalam 9 rombongan belajar.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
9: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
10: Is, Bu.
9: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
10: Nyong bingung, Bu.
9: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
10: Ngone Pak Kirno. No pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
9: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
10: Wah, nyong ana ya Bu, ibunya rasa melu.
9: Iya Pak, nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
11: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
12: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
9: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
13: Toko Berkas Jaya, berkah untuk semua.
14: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
15: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi sugeng dalu sedulur. Ya alhamdulillah ketemu maning karo Kang Arta dan Penduan Melodi Dangdut Kenangan. Ya malam Jumuah tanggal 18 Juni 2016 ya, moga-moga rika pada lagi sehat waras bergas KP ya. Oke, Kang Arta harapkan sani ngasih jam 11 wongi karo Mendoan. Mendoan sing anget, Mendoan sing mentul-mentul, Mendoan sing ayu-ayu ya. Langsung dipesen bae nang 08112605043 sing ade ya, tetep bisa ngringokna nang audio streaming www.bercahayafm.com.

0: Bar-baran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Woi, Cok! Lim, asem banget. Tambah gede ya.
4: Iya, biasa lah. Kamu ini Pak RT, ngalui anak ke.
3: Selamat,
5: kanca STM.
3: Kenalan?
5: Kenalan. Kita di kanca kok, sih kayak ngajak aku bisnis.
3: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng. Ya
4: enak,
3: ya
4: monggo. Bukan cicit-cicit.
3: Kalau
4: petanyung ya. Nek kono kok Pak, polosan ge ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Aku cukai palsu, apa maning aku cukai bekas. Kalau cukai sing ora diblungan go rokok ke. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Tidak
3: sengaja kayak lah, kami kesibukan tapi enak pak.
4: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa menjadi gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat kita dia nih, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara si sampai 5 tahun.
3: Dan ini menjadi teman bro.
4: Nah, dulur, ayo jaringan kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maning bae cuke kiye nomere.
3: Jadi kesemu karo sapa? Wilung aku, ana nduk iki ayo ora. Woi, kok dhewe iki ya? Bro, aku ana keperluan ngurus kan di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH JHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

94.3 percaya FM paling pas untuk Cilacap, Kemis, Legi, Jemua Pahing. Itu Jemua Kliwon ya lur ya, tenang Pahen. Ya sugeng dalu sing wis pada pesen mendoane nang 0811260543 ya sugeng dalu kakang Takyun sinang sida negara gue miki Ice Trisnawatine wis tak puterakan ya. Bukan cerita dusta. Kawan kang Takyun. Esuk sugeng dalu go lik nano guys sing nang tenda biru ngarep bercahaya FM. Lik total lik ya. Semoga-moga laris ya lik ya. Sonia ne wingi wis tak puter masa sigi muter Sonia maning ki penyiar ngerti ini lagu gue tok apa ae. Diane lik aja Sonia maning lah. Ang Arjuna sing nang kroya ge. Mendoane 5000 bae Kang Atlas sing mentul-mentul iki ya. Nek sing mentul-mentul berarti sing glepunge kandel ya Kang ya. Monyo nek digitoli mendoan sing langka glepunge. Keton mendoane iki. Salam engko Mbak Mar. Mbak Nuri, Mama Eza, Magdaryani, Bunda Rezki Kuripan. Mas Parjan, Mas Suvento, Mama Bian, Mama Kariski Petarangan KB bae ora tak wiji-wiji sing lagi rok nama doan bercahaya. Kang Arta sambil krup sup seruput kopine. Wis seruput ket mau wis adem jan dadi meyek-meyek kang nginum kopi adem iki. Ya wis engko ajak lalen lur didukung Ben. Lelang mendoane nang 0811260543 ya.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

94.3 Berjaya FM paling pas untuk Cilacap jam 10 punjule 5 menit ya lur wayai Kang Artar pelelang mendoan melodi dangdut kenangan sing pertama tak lelang ge mendoan Mbak Ayu Nita Talia enggak bisa bobo alias ora bisa turu.

Jus langsung dipilih belur sing srek nang 08112605443 ya lelang mendoane game iki kan Mbak Kayu Nita Talia karo Mbak Kayu Yulia Citra. Matur nuwun ge sing wis padha ndukung nang 08112605443 nyong ketemu disit karo Kang Takyun sing nang Sidanegara nyong milih nomor loro Kang Arta. Oke siap Babe Sukar sing nang Jalan Lombok Sugeng Dalu aku milih sing nomor loro Kang Arta ya wis. Kang Arjuna Sinang Kroya lelang mendoane nyong milih nomor loro Kang Arta ya wis. Kang Amin Maskur Sinang Bulaksari nyong milih nomor loro pestaku dus pesta modukaku ya wis. Pada milih nomor loro kabeh ya. Oh lah ya wis memakai rezeki Sinang Petarangan Kemranjen ya milih bae melu nomor loro ya matur nuwun sing wis padha ndukung lelang mendoane Melodi Dangdut Kenang nggih Mbak Kayu Yulia Citra pesta modukaku langsung tak oklik nanggo panjenengan kabeh ya.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Kamis Misteri. Aku biasa lembur sambil larut malam di kantor. Gedungnya tua, sudah ada sejak zaman 80-an, dan banyak ruang yang sudah jarang dipakai. Malam itu, cuma aku yang masih kerja. Jam 2 dini hari, lampu ruanganku tiba-tiba mati sendiri. Kupikir MCB turun. Tapi pas aku cek, semua masih nyala. Saat kembali ke meja, kursi kerjaku berputar sendiri. Komputer menyala. Dan tiba-tiba, file yang sedang kubuka tertutup. Lalu terbuka kembali sendiri. Menampakkan kalimat, "Kamu belum pulang." Aku terdiam. Udara jadi dingin. Suara ketikan mulai terdengar. Padahal semua keyboard kosong. Lalu dari kaca ruangan, aku melihat bayangan seperti seseorang berdiri di belakangku. Aku langsung kabur, tidak sempat ambil tas atau matikan komputer. Sejak itu, aku tidak pernah lagi lembur sendirian. Dan teman sekantorku bilang, dulunya ada pegawai yang meninggal bunuh diri karena tekanan kerja tepat di ruanganku. Mungkin dia masih merasa harus menyelesaikan tugasnya.

0: Pasrah bae ge nyong lalur ya. Kayak Bang Meki set ge pasrah. Anggena uripe kaya gie kon kepriwe maning ge ya. Dotul mendoan ya puluh-puluh ya dilakoni ya. Yo sing arep melu nimbrung apa pesen mendoane nang 0811260543 ge dirasani langsung dongel mbok ya nyong ketemu karo wong kempran jen ge sugeng dalu mak.
1: Sugeng dalu Mas Harta. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Siap korok pe mendoane.
0: Siap kemak lah piye.
1: Oh iya, tek borong kabeh yo ora.
0: Kira 5000 apa borongnya? Borongan yang gak ini
1: borong kan 5.000 ya 10.000 bae lah. Paling-paling kan tambahnya loro.
0: Iya, karo runtukan lah ya.
1: Iya bener ya ya.
0: Ya wis.
1: Anu kae mas, apa ya? Boneka, boneka cantik apa ya dari India?
0: Boneka India mbok.
1: Oh ya boneka India lah, singkae. Sing liriknya boneka cantik dari India, boleh dilirik tak boleh dibawa.
0: Asik boneka ya. Cinta berarti.
1: Kayak gue anak pora mas.
0: Anak.
1: Ya, ya gue anu bonekane ya kanggo.
0: Bonekane.
1: Kanggo Bunda Sutira, Bunda Oni, Bunda Rizky, Bunda Harti, Mak Nok, Mbak Mar, Mbak Osa, Mama Cantika, Mbak Kajol, terusan Mama Rohima, Pak Cece Marjono, sing agi ngeronda kayane.
0: Agi ronda.
1: Terusan Pak Hadi Haji Barang, Pak Kami Maskur, Pak Mas Dimas, terusan Mas Al Gandrung, terusan Mbah Kartim, Babe Sukar, Sugeng Dalu, Babe Sukar, munggah jajal si kue purung. Ya kanggo Kang Arjuna, ya moga-moga laris manis, Tanjung Kimpul, dagangannya laris, kok go kae apa tuku mendone Mas Harta.
0: Iya. Yeah.
1: Oh ya, anu kue aku arep takon Kang Arjuna, kenal apa ora karo Pak Suyud?
0: Kue Kang
1: Arjuna. Sing biasane nang anu kaider cilok jere nang kono nang endi ya? Lapangan nang lapangan Tugu. Ya.
0: Pak Suyud.
1: Kanggo Mas Artane ya sehat selalu, rezeki lancar full barokah. Aja kelalen kowe anu bonekane Mas Arta.
0: Sing ini wadon, Mbok.
1: Bosang turu.
0: Ya, Mak. Sing ini wadon.
1: Iya kayak Ali Kadam apa ya?
0: Makane ane boneka cinta ge ranarani. Bener apa ora?
1: Oh, boneka cinta ya. Kuwi lagu lawas banget kayane kok.
0: Oh, lagu lawas ya urung duwe nyong kowe. Boneka.
1: Boneka cantik dari India, boleh dilirik tak boleh dibawa.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, kadang-kadang kalau sing anu kaya wong India.
0: Apa ya elek kadam?
1: Ya ngroranan aja sanane lah ngono.
0: Ya,
1: kang Mas Artane ya matur nuwun. Terima kasih Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujar kula ngene ranarani iki nyong ketemu ning ngene ranarani. Wali kadem ya berarti engko ya. Ge anu Kang Arjuna sinangkroya urung jawab ke Kang Suyut kenal ora Rika Kang Arjuna ge mikir ditakoni memakai rezeki bonekane sing urip ya oh, apa ge opane mama rezeki apa kepriwe ge opi. ya boneka India, boneka India nyong ora duwe mak anane boneka bodol ge nang omake. Agak lain. Ya. Kita besukar sih nang jalan apa ya, Lombok apa ya? Iya lagi ronda pagi. Pernah ora munggah ke memakai rezeki ya. Miki kon munggah kau dah memakai rezeki. malah dintenteni orang mau nggak gak laku nih ya ra ketemu-ketemu gemak ya Jan. Ya wis tak puten aliane di situ ya mak yang kok dinteni bae. Oke, Babe Sukar ge. Babe Sukar sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Mas Arta.
0: Ya be, ujarku wis sare be.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, napa kula kan munggah niki mangkin niki?
0: Iya, Be, kan jajal munggah Babe Sukar iku.
2: Oh, kan wis anu wis lagi mancat-mancat ora ketemu ora kena-kena mlorot bae kok
0: dadi. Oh. Berarti wis jajal arep munggah iki ya.
2: Iya usar munggah mamar iki suwe banget le cerita ya gue dadi anak takon sapa maning bakul cilok apa bak. Mau.
0: Iya kayak bakul cilok kenal karo Kang Suyut ora karo Kang Arjuna ya. Kang Arjuna kenal
2: penduane kula nyuwun niku Mas nek wonten tamu tak diundang nek wonten niku.
0: Tamu tak diundang is Dalia ya nape.
2: Oh wonten nggih. Yeah. Niku anu apa istilahnya ke barita ke anu pokale mandan nyengiti jane asline nyengiti banget. Wong lanang wis di bojo wis di anak bojo maning jadi aku jane aku aslinya sebel banget dari lagu iki tapi anu ke istilahnya ke ingsine utawane hikmahe ya perlu dipelajari karo kita-kita bersama pendengar-pendengar semuanya termasuk Mas Arta juga
0: ya Bu ya.
2: Jadi ora mung lagune tok dadi intine utamane ikmae apa aja kowe.
0: Ya biasane kena.
2: Ya sugeng mitangetaken sami sing anu tase mitangetaken lagu-lagu dari Bercahaya terutama kanggo Mama Rizky miki kiyebli anu istilah ngundang nyong kon munggah terus karo Mas Arjuna sing lagi buka kelapa kurung kukut pokoknya bene ya kowe. Ya muka-muka sing laris manis ya kowe lah. Ya. Terkanggo pakamin maskur ana Mas Dimas ana Mak Enok terus apa gue anu Markatsu ayo gue ya kanggo sapa bae lah sing lagi mitangetaken lagu-lagu sekang Bercahaya ya sugeng dalu mawon mungkin-mungkin nggih sami sehat mawon terutama kangge Mas Arta sing agi tugas ya sing sehat selalu ngoten nggih Mas.
0: Amin, Beh, matur nuwun.
2: Nggih, jan aku kepengin dolan mari ngono derek anu nggir Mas Arta nang studio jam pira jane?
0: Jam 2, Beh.
2: Oh, jam 2 pun anu nggih mun rawuh teng riku nggih.
0: Iya, tapi aja setu minggu ora ana.
2: Oh. Senin lah sore bo Kamis ya, Beh.
0: Iya, tekan Jumua.
2: Oh, tekan Jumua sore. Oh,
0: ya, cuma ya setu esuk malah wong kena cuma wong wayangan.
2: Oh, anu apa kayak mandu wayang ya?
0: Iya.
2: Oh, suka ya, mudah-mudahan ngajang-ngajang nih konten wekdal gue untung mriku lamun per banget jane.
0: Iya, Pak.
2: Nggih matur nuwun wekdale Mas Arta Kang guys.
0: Sami, mawon nggih. Sami, Pak.
2: Ampun ter sing mboten kecawel wong niki anu bundalu kula mboten nganggo ngempak kaya niku.
0: Nggih, ngaten menawa
2: matur nuwun Mas Arta. Nggih,
0: sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Weh, tamu tak diundang nah kadang-kadang nyong be pernah cokrasan karo mamake gitu ya. Yo mak pengen kondangan ora? Kondangan nang di yang golet. Walah. Kaget. Anak kondangan kok digolet. Ya mungkin nah, kepengen tadi tamu tak diundang ya gue lagune kan anak Isdalia ya sugeng dalu ge kagem Pak Bos Sejamar Jono Kang Arta ujaku ora dodol mendoane malam jemua lalala malam jemua tanggal apa ngalap tanggal itu ya tetep dodol ge ya Pak Bos. Yang kepengin ge mendoane memori daun pisang salame nggo Mama Rizki Bunda Rizki Boharti Mbak Ayu Oza Mbak Kacol Mak Taryani Mama Enok Joki Ali Pak Amin Maskur Andi Oren Nur Jais Pak Mualif Pak Hedi Kumbang Asmara lan Kap Pian bae kok Kang Arta ya matur nuwun. Nggih matur nuwun Pak Bos. Wis siap memori daun pisang nggih Pak Suyut ora kenal dodol nang laptu ya sebelah ngendi sih gue Kang Arjuna li ngomong ya memakai Rizki ya. Ya wis sak puterna dijit ge tamu tak diundang jangan Kang Arta mung diundang ora malah tekae.

0: Aduh, Jen. Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti. Gue kesehatan awak, kayak gue ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya?
1: Iya, nyanyi. Dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kayak katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat taunin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gue tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
3: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
3: Mendingan, angge konsultasi cat tembok. Apa cat mesika ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
3: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282 50

0: 0857-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru
2: nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, deborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

Ngringokna lagu Memori Daun Pisang kemutan lagi cilik gemien ya Bali tekang sekolah SD udalane gemien teh si lemah urung ana setapak ya Bali udan-udanan karo kae udanan terpaksa orang ngawa payung umpet godonge wong nang petarangan payungan ngaji Bali tekan noma. Untung bae sing duwe wit gedang ora kesu ya. Ya sugeng dalu Kang Juki sing nembe pesen mendoane Kang. Nyowong sing paling ganteng tekage ya uya. Riko paling ganteng dewek ya. Okay. Nang jeruk legi ya. Salam-salam ge kanggo sing wis padha munggah gue karo sing urung ya. Pokoke tak cawel kabeh ya Kang ya. Apa bae dicawel kabeh mon jenengane regala. Ana-ana bae ya. Terus kenyong request mendoane keduman apa ora Kang? Kayane ora lho Kang ya. Jalan ngarekat mau ya keduman delima wingi wis tak oglek no wingi lo wingi wengi jadi ya bengi ge aja delima bae yen jajal boneka cintane nyongan duene dangdut apa duke ya ngone titik sandora ge mak ya boneka India jajal bener apa ora ge ngono ora bisa ngrengok nami ge.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kau waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: ketika kau ngerokok sih mereka waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pika kutene alias ada bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita kutene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kan.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta bu buat makan.
6: Kamu nggak sekolah, nak?
5: Enggak, bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Senandung Irama Negeri Jiran. Setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Ya, takkan semene ge lur ya Kang Arta guling ngancani nang mendoan melodi dangdut kenangan. Insyaallah ketemu maning mendoan ngesuk dina Senin ya. Boleh ngesuk semua. Ketemu nang sinaran Senandung Irama Negeri jiran Malaysia jam itu ngasih jam songong ya. Matrawan sing wis pada gabung nang 08112605443 sugeng dalu sugeng istirahat. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.
1: Dinas Arpus Cilacap identifikasi 35 naskah kuno di 18 kecamatan. Dukung swasembada pangan, PLT Bupati Cilacap instruksikan penyuluh kawal keluhan petani.
2: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta dan berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Cilacap terus berkomitmen dalam melakukan penataan dan pengamanan aset milik daerah. Sebagai langkah nyata, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Cilacap bersinergi dengan Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Cilacap melaksanakan kegiatan survei lapangan di area bumi perkemahan Desa Jambusari Kecamatan Jeruk Legi Kabupaten Cilacap pada Rabu 17 Juni 2026. Kepala BPKAD Kabupaten Cilacap Sapta Giri Putra menyampaikan bahwa agenda turun ke lapangan ini merupakan bagian krusial dari komitmen pemerintah dalam mempercepat proses persertifikatan tanah-tanah milik pemerintah Kabupaten Cilacap. Ia menjelaskan bahwa peninjauan ini menjadi tahapan penting yang harus dilalui sebelum diterbitkannya sertifikat hak pakai. Penerbitan sertifikat ini berfungsi sebagai bentuk legalitas resmi sekaligus upaya nyata pengamanan hukum atas aset-aset yang dimiliki oleh daerah. Melalui sinergi yang kuat antara BPKAD dan BPN, diharapkan proses sertifikasi lahan bumi perkemahan Jambusari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Dengan demikian, status kepemilikan dan penguasaan tanah oleh pemerintah Kabupaten Cilacap akan memiliki kepastian hukum yang kuat dan tidak sah diganggu-gugat. Kedepan langkah strategis ini diharapkan tidak hanya berhenti pada area bumi perkemahan saja, sertifikat yang terbit nantinya akan mendukung terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah BMD yang lebih akuntabel sekaligus menjadi tonggak dalam menjaga mengamankan aset daerah secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Selain memaksimalkan sektor pajak kendaraan bermotor, unit pelaksana pelayanan pendapatan daerah UPPD Cilacap juga gencar memacu pendapatan asli daerah PAD melalui pengelolaan aset milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ada di wilayah Cilacap. Langkah ini diambil guna memastikan barang milik daerah dapat memberikan nilai fungsi dan kontribusi ekonomi yang optimal. Kasih pelayanan retribusi pendapatan lain dan pemanfaatan aset daerah UPPD Cilacap, Satrio Gali Pamekas, menyebutkan bahwa saat ini terdapat 3 proyek inisiatif pemanfaatan aset yang tengah berjalan. Proyek tersebut meliputi sewa lahan untuk sarana-prasarana lomba burung berkicau di Balai Latihan Kerja Industri BLKI Cilacap, serta pembangunan dan pemasangan stasiun pengisian kendaraan listrik SPKL di 2 lokasi strategis, yaitu di kawasan kantor UPPD Cilacap dan BLKI Cilacap. Secara keseluruhan, akumulasi dari 3 inisiatif pemanfaatan aset daerah ini diproyeksikan sangat potensial untuk menambah pundi-pundi daerah dengan estimasi mampu menyumbang total potensi PAD hingga sebesar Rp116.632.000 untuk jangka waktu 5 tahun ke depan.
2: Saat ini terdapat 3 inisiatif kerjasama pemanfaatan aset yang sedang dalam proses. Dan saya ingin sampaikan secara transparan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan aset daerah. Nah, di situ ada di Balai Latihan Kerja Industri milik di Disnaker Transprovinsi Jawa Tengah yang ada di Trite, itu ada 2, ada pemanfaatan aset untuk apa? Stasiun pengisian kendaraan listrik, terus juga ada nanti teman-teman apa di Bercahaya, apa warga Bercahaya ya, Mbak ya. Itu juga di sana juga akan ada kayak seperti lomba burung perkicau juga di sana, dan kemudian juga di halaman Samsat Cilacap juga akan dikerjasamakan pemanfaatan aset daerah untuk stasiun pengisian kendaraan listrik juga. Untuk warga Bercahaya ya, pada khususnya nih, kami sangat terbuka dan menyambut baik minat dari pelaku usaha maupun investor. Proses pemanfaatan aset ini dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pihak yang berminat dapat menghubungi langsung kantor UPPD Cilacap melalui kami untuk mendapatkan informasi mengenai aset yang tersedia, persyaratannya dan prosedur pengajuannya. Jadi kami selalu berupaya berkomitmen untuk hadir dan memfasilitasi setiap peluang kerjasama yang memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat pada khususnya.
0: Pemerintah berkomitmen agar seluruh proses pengelolaan dan pemanfaatan aset ini dapat berjalan sesuai koridor hukum demi kesejahteraan masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atau ARPUS Kabupaten Cilacap berhasil mengidentifikasi 35 naskah kuno Nusantara yang tersebar di 18 kecamatan. Kegiatan visitasi ini dilakukan untuk menyelamatkan sekaligus melestarikan warisan budaya serta sumber pengetahuan masa lalu di wilayah Cilacap. Tim gabungan yang terdiri dari Dinas ARPUS, Komunitas Sejarah Cilacap History, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cilacap sejauh ini telah menyisir 18 dari target 24 kecamatan. Kepala Dinas ARPUS Cilacap Ahmad Fauzi mengatakan, naskah kuno yang ditemukan memiliki media yang beragam, mulai dari kertas, daun lontar, hingga lempengan tembaga. Ragam tulisan tersebut menggunakan aksara, pegon Jawa, dan Arab, yang berisi ajaran agama, sejarah daerah, kesenian, serta kearifan lokal. Salah satu temuan signifikan dalam kegiatan ini adalah sebuah mushaf Al-Quran kuno yang diperkirakan telah berusia 150 hingga 200 tahun. Selain melakukan pendataan, pemerintah daerah juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai standarisasi perawatan fisik naskah agar terhindar dari kerusakan. Pihak Dinas ARPUS menegaskan proses identifikasi akan terus berlanjut hingga seluruh kecamatan di Kabupaten Cilacap selesai didata demi menyelamatkan aset sejarah daerah.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini. Kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: Konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
1: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
2: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya menegaskan bahwa penanganan masalah di sektor pertanian harus menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Langkah ini krusial dilakukan guna mempertahankan capaian surplus hasil pertanian yang telah diraih Kabupaten Cilacap demi mendukung swasembada pangan nasional. Ami meminta agar seluruh jajaran terkait, khususnya para penyuluh pertanian, lapangan PPL, aktif menjaring informasi dan keluhan langsung dari para petani di tingkat paling bawah. Menurutnya, respon cepat terhadap berbagai kendala klasik yang dihadapi petani di lapangan menjadi kunci keberlanjutan produktivitas daerah.
3: Pokok di dalam bidang pertanian mungkin juga bisa nanti informasinya itu tentu saja di level paling bawah itu justru bisa kita dapatkan dari para penyuluh yang mereka bersinggungan langsung dengan para petani, apakah itu tentang keterlangkaan pupuk, apakah itu tentang pengaturan masa tanam, apakah itu tentang pembasmian hama, apakah itu tentang jumlah panen, kapasitas panen, itu semua harus menjadi fokus, juga salah satu fokus utama di Kabupaten Cilacap, karena tentunya kalau kemarin hasil pertanian kita sudah mengalami surplus, seharusnya ke depan juga kita harus punya hasil pertanian yang lebih baik.
0: Menindaklanjuti arahan tersebut, Dinas Pertanian Dispertan Kabupaten Cilacap telah menyiapkan sejumlah strategi teknis untuk mendongkrak produktivitas. Kepala Dispertan Cilacap Sigit Widayanto menyatakan pihaknya menargetkan produksi padi sebanyak 834.712 ton pada tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, Dispertan akan meningkatkan indeks pertanahan IP dari 2,1 menjadi 2,6 melalui optimalisasi luas tambah tanam LTT. Ditargetkan luas tambah tanam nantinya akan sesuai dengan ditetapkan Kementerian Pertanian sebesar 174.000 hektar. Dari lahan baku sawah 66.000 hektar, indeks pertanamannya diharapkan meningkat dari 2,1 menjadi 2,6. Sigit menjelaskan sebagian besar petani di Cilacap saat ini telah menyelesaikan penanaman pada musim tanam ketiga, namun masih ada sekitar 5.000 hingga 7.000 hektar lahan yang sedang atau akan memasuki masa tanam pada Juni 2026. Sementara itu, wilayah lain seperti Desa Bulupayung, Kecamatan Kesugian, justru bersiap memasuki masa panen dan akan langsung ditanami kembali jika pasokan air mencukupi. Selain manajemen pola tanam, Dispertan Cilacap juga mengantisipasi tantangan pengairan dengan mengoordinasikan jadwal penutupan sementara jaringan irigasi untuk pemeliharaan berkala. Daerah irigasi Serayu dijadwalkan akan dikeringkan mulai 16 Juli 2026, diikuti oleh daerah irigasi Menganti saluran induk Cihaur pada September 2026. Sedangkan untuk saluran induk Sidareja dipastikan tetap dibuka. Jadwal ini sengaja disusun berdasarkan fase pertumbuhan tanaman agar tidak mengganggu kebutuhan air kritis bagi padi.
2: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Kabupaten

0: Cilacap melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian di Senakerin terus bergerak menekan angka kemiskinan dan pengangguran lewat program pemberdayaan masyarakat. Terbaru, Dinakerin Cilacap menggandeng Balai Latihan Kerja BLK Pertanian di Senaketran, Provinsi Jawa Tengah untuk menggelar pelatihan agribisnis budidaya jamur di Desa Salebu, Kecamatan Majenang pada Rabu 17 Juni 2026. Kepala Dinakerin Kabupaten Cilacap Farid Rijanto menyatakan bahwa program ini merupakan langkah intervensi hulu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu dengan membekali mereka keterampilan praktis yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Ia menambahkan pemilihan komoditas jamur dinilai sangat tepat karena siklus panennya yang relatif cepat dan pangsa pasarnya yang masih terbuka lebar di tingkat lokal maupun regional. Melalui sinergi lintas sektor ini, pemerintah daerah berharap rantai kemiskinan di wilayah perdesaan dapat diputus secara bertahap. Diharapkan dari kegiatan ini nantinya lahir kemandirian ekonomi dari 20 peserta yang merupakan warga Desa Salebu ini juga diharapkan tidak lagi kebingungan mencari kerja, melainkan mampu menciptakan peluang usaha mandiri dan menjadi motor penggerak ekonomi di lingkungan sekitarnya. Pelatihan agribisnis ini diikuti oleh 20 peserta yang seluruhnya merupakan warga kurang mampu dari Desa Salebu. Selama pelatihan, para peserta akan didampingi oleh instruktur ahli dari BLK Pertanian di Senaketran, Jawa Tengah. Mulai dari proses pembibitan, perawatan media tanam, teknik panen hingga strategi pemasaran pasca panen. Kolaborasi dinamis antara Pemprov dan Pemkab ini diharapkan dapat melahirkan kelompok-kelompok usaha baru di sektor pertanian modern yang tangguh dan mandiri di wilayah ex-distrik Majenang.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pertamina Patra Niaga Refinery Unit RU4 Cilacap kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang annual Pertamina Quality Award APQA 2026 dengan membawa peluang 2 penghargaan platinum dan 3 penghargaan gold. Tak hanya itu, kilang juga meraih 2 penghargaan kategori award diantaranya peringkat 3 Best Value Creation Asia Femin serta dinobatkan sebagai pemenang Sustainability Excellence for Operational Unit Cluster Refinery. Penganugerahan penghargaan tersebut dilaksanakan di Graha Pertamina Jakarta pada Senin 15 Juni 2026 sebagai bentuk apresiasi terhadap inovasi dan implementasi budaya perbaikan berkelanjutan yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Pertamina Group. 2 gugus peraih platinum adalah PCP Karya Bakti melalui inovasi meningkatkan added value PT Pertamina Persero melalui sinergi Pertamina Group memproduksi Petra Solven dengan bahan baku Keroslov. Serta PCP Refuel dengan inovasi mewujudkan transisi energi sektor aviasi menuju net zero emission melalui produksi Sustainable Aviation Fuel atau SAF dari minyak jelanta. Sementara itu, 3 penghargaan gold diraih oleh PC Aki Plus dengan inovasi optimasi produk gasolin pada parameter oxidation stability melalui metode Isomax. Selain keberhasilan 5 gugus tersebut, kilang Cilacap juga memperoleh pengakuan atas dampak nyata inovasi yang dihasilkan melalui raihan penghargaan peringkat 3 Best Value Creation Asia Femin. Prestasi ini semakin lengkap dengan penghargaan Sustainability Excellence for Operational Unit Cluster Refinery yang menegaskan komitmen kilang Cilacap dalam mengintegrasikan aspek berkelanjutan ke dalam operasional dan pengembangan bisnis perusahaan. Eksekutif General Manager Pertamina Patra Niaga RU4 Hermawan Budiantoro menyampaikan apresiasi atas capaian luar biasa yang diraih para perwira kilang Cilacap melalui ajang APQA 2026. Menurutnya penghargaan yang diraih tidak hanya menjadi kebanggaan bagi kilang Cilacap, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus memperkuat budaya inovasi dan perbaikan berkelanjutan di seluruh lini kerja. Keberhasilan pada APQA 2026 ini semakin menegaskan posisi kilang Cilacap sebagai salah satu unit operasi strategis Pertamina yang terus mendorong lahirnya inovasi bernilai tinggi, mendukung ketahanan energi nasional, serta berkontribusi pada pencapaian target berkelanjutan dan perusahaan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Cahaya.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
3: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
4: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
3: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
4: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
3: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
4: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik, Ralali, dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
5: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
6: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
5: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
7: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
8: Barbaran ra kena ngelamun yuk.
0: Nang apa jane?
8: Arep akikahan, Min. Urung apa-apa, wis kesel lawake. Ah, jan, rebyek umah merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
9: Benar sekali, yang mau akikahan yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Mama Cilacap mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
0: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DE Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
0: Makasih ya mas.
1: Tangan saya jangan ditarik mbak.
0: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Gip yuk temen arep mari ngendi tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah apa semono kurang gede tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, tokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
7: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng.

0: buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Pak, tahun kie anak kedewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah na ngendi ya, Pak?
2: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
3: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
1: SMK BBC? Apa kue?
3: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
1: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
2: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
4: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah, yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
5: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
6: Misal SKT mana gua SKM kayak bekas rokok si Cine, gua rokok si Cine mana? Tidak
7: sekaya kayak orang tapi enak pak.
6: Oke, nanti orang pak. Kalau cuma gue, pemerintah bisa biayai fasilitas kesehatan, kalau kesadaran masyarakat kita lihat dia nih, tapi tuh rokok ilegal itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
8: Dan ini betul teman bro.
9: Orang tinggal.
6: Nah. Dulur, ayo dari nak kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor na bae maring bea cukai kie nomere.
8: Dari kesian mukul siapa?
10: Bilung aku, mana duduk di rumah mana?
8: Woi, kau terima kaya lagi ya?
11: Bro, aku ada keperluan, mereka minta penjara.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat BBH JHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.